Samin jaka chungkau sini kupi papa balikuki ko papa kampati nikita yana pani kita kaiso mahoraspi anata balikus paiko papa kaiso maksini kunalyapi sa palyong away Jesucristo sotimpi